0: Tamu ni, tamu ni ni kain ni kecuma, kasar gaya bahagian. Mana dia macam cuma ngukai. Kau melayu ni kacau tu abi. Hari ini nama, di tamu ni time bilang harum guni, bahagian pamer. Harum ah, ada si dia, dia ada si dari tu bahagian pamer. Tiada ni segeri nama dia cinti ada. Ngah awui mesu bilang, cuma tadi mui tahu dah lelu.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.